jalengin kungaya dan buru wem lapen ga chalela dalam petek walangek ya werek kurum bayan nanya men walangek puni will wakatang.